0: Kembali lagi tentunya di 3M.
1: Mencoba mengerti mahasiswa bersama saya Asdos Akri.
0: Dan juga dosen Agung, agak bingung.
1: Iya, memang di pagi hari ini kita sudah menyelesaikan permasalahan dari Mas Cokro yang ya, tadi ya.
0: Satu persatu permasalahan ini kita selesaikan.
1: Iya, Bapak dosen Agung tahu nggak Mas Cokro tadi kan langsung pulang.
0: Iya. Langsung pulang?
1: Langsung pulang.
0: Kenapa langsung pulang?
1: Kecewa karena tidak di make sure sama dosen Agung. Main selesai-selesai saja.
0: Mas Cokro.
1: Iya, jadi ini memang tadi langsung pulang dan pamitan ke saya saja.
0: Oh iya. Terima kasih loh Mas Cokro. Ya, kalau mendengarkan lah.
1: Sekarang kita cek lewat WhatsApp dulu ya.
0: Nah, boleh.
1: Karena banyak sekali tamu di sekitar Hits Unicom Radio ini.
0: Oh, ya penuh sekali ya.
1: Iya, parkirannya, parkiran depan, parkiran belakang lagi penuh.
0: Ya samping Bapak ini aja yang parkir lo.
1: Lah ini saya duduk di NMAX. Saking penuhnya. Saya siaran duduk di NMAX.
0: Aduh, lagi sibuk sekali ya tampaknya ya. Unicom ini.
1: Baik, kalau begitu WhatsApp-nya saya cek dulu ya.
0: Iya, boleh.
1: Di 0818221039. Sudah banyak sekali Bapak dosen Agung mau yang mana, Pak?
0: Iya, boleh. Ini ada Vina di Soreang ini.
1: Oke,
0: Iya. Bapak lihat nih ya WhatsApp-nya ya.
1: Oh, Bapak mau baca?
0: Boleh.
1: Oh ya udah kalau gitu.

0: Buku adalah jendela dunia. Ya,
1: diinggriskan.
0: Betul.
1: Ya. Luar biasa biasa. Oke oke. Ini mengenai lembaran baru ya.
0: Ya.
1: Lembaran baru itu adalah sesuatu hal yang baru.
0: Ya. Ya.
1: Suatu hal yang baru terjadi karena sesuatu yang lalu itu memang sudah tidak bisa ditolong lagi. Sudah gelap, sudah buta.
0: Iya, Pak.
1: Makanya diperlukan lembaran yang baru yang masih
0: utuh.
1: Bukan, dong.
0: Ah, yang masih apa?
1: Masih fresh.
0: Oh, masih Sakri. Fresh.
1: Iya, iya, iya. Memang dalam pertanyaan ini Vina bertanya. Bagusnya pakai HVS 80 gram atau pakai
0: pakai apa, Pak? Pakai apa kan pilihannya dari Vina tadi?
1: Pakai buku Sina Dunia.
0: Oh iya, Sina.
1: Ya. Nah, sebenarnya untuk jenis-jenis apa bisa disebut itu kertasnya?
0: Ya.
1: Yang paling baik itu bukan HVS 80 gram ataupun kertas dari Sina Dunia, karena kita butuh yang fresh, yang masih anget.
0: Oke.
1: Makanya untuk lembaran baru gunakanlah kertas gorengan.
0: Itu kan ini, Pak, kotor, Pak.
1: Tapi anget tidak?
0: Anget.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Iya, sudah, berarti pakai kertas gorengan, Akri.
0: Ya, cuman kan ada minyaknya, Pak dosen.
1: Nah, minyak itu yang memperlancar semuanya.
0: Oh, begitu.
1: Lah, mesin ada olinya, olinya itu kayak minyak, kan?
0: Iya.
1: Mesin jadi lancar tidak?
0: Lancar.
1: Lah, begitupun minyak gorengan. Membuat semua permasalahan nanti di lembaran baru itu akan semakin lancar, Akri.
0: Oh, begitu.
1: Itulah cara berpikir logikanya dari Plato and Friend.
0: Plato and Friend, dikira Thomas kali. Kalau Thomas and Friend, Pak.
1: Kalau Plato?
0: Plato and apa ya? Terima kasih, Pak dosen, untuk jawabannya.
1: Sama-sama.
0: Tadi dari Vina ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Baik. Tadi kan saya bilang juga bukan hanya dari WhatsApp, namun ada juga yang datang ke kantor kita langsung di Sunicom Radio.
1: Gerebek.
0: Gerebek ya. Gerebek dosen Agung. Gung gung gung gung. Aduh, kaget. Selamat pagi.
1: Ada gung gung. Emangnya ini lagi pawai Persib.
0: Selamat pagi.
1: Ya.
2: Auf auf auf auf. Pak, ini ban NMAX-nya, Pak.
0: Oh, iya, saya
1: kemajuan.
0: Tadi kegas. Iya, bagus dong kalau ada kemajuan ya.
1: Tapi orang jadi sakit.
0: Oh iya, maaf.
2: Terima kasih, Pak.
1: Ya.
2: Perkenalkan nama saya Hari.
0: Hari apa?
2: Hari Rabu.
0: Maksudnya
1: kan Hari Yadi, bisa Hari Yono.
0: Bener. Bisa Hari Tanu. Kenapa masih namanya Hari Rabu? Maksudnya
1: masa ada orang namanya Wednesday?
0: Iya.
2: Kebetulan memang saya lahirnya hari Rabu.
0: Oh, begitu.
2: Jadi orang tua saya kasih nama saya Hari Rabu. Disatuin ya.
0: Hari Rabu.
2: Ya, disatuin. Hari Ra.
1: Gabungan.
2: Iya. Jadi panggilan agar tidak canggung, panggil saya Rira.
0: Rira. Ya, Rira. Sebetulnya saya mau manggil Hari Rabu juga enggak canggung, Mas.
2: Oh, iya,
0: tenang
2: iya.
0: aja, enggak canggung.
2: Biar lebih akrab aja.
0: Oh iya, iya bolehlah.
1: Diambil tengahnya loh.
2: Pada sen.
1: Iya.
2: Mau nanya ya?
0: Boleh.
2: Boleh, boleh. Saya itu agak bingung gitu.
0: Agak bingung Pak dosen.
2: Aku
0: agak bingung. Mungkin agak heran.
2: Agak heran.
0: Aher.
2: Iya, sama agak ribet.
0: Apa tuh?
2: Ari.
0: Oh iya benar.
2: Jadi saya tuh kan mau dagang gitu ya. Dagangnya kue balok. Apakah bahan bakunya kayu balok?
0: Atau bukan
2: atau
0: gitu.
2: Atau bukan
0: ya?
2: Gitu.
0: Oh.
2: Saya agak heran.
1: Oh, iya. Baik.
0: Ya. Baik, kalau begitu ini berarti pertanyaan tentang berniaga. Makanya pertanyaan tadi dari Mas Hari Rabu termasuk ke dalam kategori pedagang kaki kiri. jadi kanannya nggak ada.
1: Kiri ya, semua kakinya.
0: Bener.
2: Tapi bau nggak itu kakinya?
0: Tidak, itu mas yang sebelumnya tadi cokro, ada pertanyaan.
1: Pakai egrang biasa soalnya jualannya. Ya.
0: Baik, silakan Pak Dosen Agung.
1: Ya, ini masalah kue balok ya. Kue balok itu apakah harus memakai balok bangunan?
0: Ya.
1: Astagfirullah. Jadi begini ya, not Wednesday. Ya.